Seradia be my ensaya. Naya ina mi ayaya no bintiasi. Bebre na radia ya. Ani a chance on so na wobe ye. Erade me da wasi. Erade me da wasi.